Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aja untuk semuanya.

Sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa untuk pagi hari ini di program Selamat Pagi Pasisir edisi Selasa 14 Juli 2026. Apa kabarnya di hari Selasa ini sahabat? Semoga semuanya sehat ya, semangat dan siap menjalani aktivitas dengan energi yang positif. Tentunya untuk pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan menemani dengan teman-teman pilihan yang cukup membuat mood naik ya untuk hari ini, serta juga informasi menarik dan tips yang bermanfaat tentunya di ruang dengar sahabat buat yang lagi mendengarkan di mana pun berada pada hari ini. Buat yang siap-siap pergi ke kantor, ke sekolah, ataupun yang ke pasar, atau yang sudah mulai bekerja, tetap semangat sahabat, jangan lupa sarapan supaya tenaga tetap terjaga. Hari ini kita juga akan bahas nih, memulai hari dengan pikiran yang positif, hasilnya pun lebih produktif. Nanti kita akan coba ya, kasih ini ke semua sahabat. Nah, untuk hari ini membuka senyum, buka hari ya dengan senyum yang terbaik, itu juga salah satu yang termasuk mungkin salah satu hal-hal yang positif ya untuk pagi hari ini. Untuk yang mendengarkan di via streaming juga kita sapa melalui Radio Box Oleh atau Radio Garden. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat jalankan hari ini dengan sebaik mungkin ya. Dan yang bagian utara sampai saat ini Kabupaten Pesisir Selatan, selamat pagi. Dan juga untuk sahabat semua jangan lupa sarapan pagi dulu, baik itu dengan teman-teman rekan kerja atau mungkin bersama keluarga di rumah ya, untuk memulai aktivitas hari ini biar berjalan lancar-lancar saja. Ya, untuk sahabat semua yang lagi di perjalanan, yang untuk lagi menuju ke suatu tempat, hati-hati di jalan nih sahabat, jangan lupa untuk selalu terfokus dalam berkendara, jaga selalu keseimbangan ya, keseimbangan sih. Benar juga sih, karena kenapa? Karena kalau seandainya ngantuk juga nih, kemana-mana jadinya kan. Pokoknya kita doakan sama sampai tujuan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat keluarga menunggu di rumah. Dan untuk kali ini banyak ya mungkin pekerjaan yang ingin dilakukan. Terkadang kita ada banyak yang memulai aktivitas yang cenderung lebih fokus atau yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Tidak harus panjang nih sahabat, cukup 3-5 prioritas utama aja yang ingin diselesaikan hari ini. Coba deh sahabat ya, setelah program ini tulis target kecil apa sih yang ingin sahabat capai. Untuk yang pekerjaan penting atau olahraga dulu, atau mungkin menelpon orang tua mungkin yang lagi jauh. Nah ini akan sedikit demi sedikit hasilnya akan terasa gitu, lebih diprioritaskan apa yang perlu kita kerjakan hari ini. Jangan sampai ini dikerjakan, semuanya bakalan berantakan ya kan. Makanya sahabat kita fokus saja, karena hal yang seperti itu juga akan membawa sebuah hal yang lebih bermakna nantinya gitu, yang lebih terarah juga pastinya. Jadi kita hadirkan dulu untuk pagi hari ini yang lagi ngeteh ya, kita kasih dengan tulus teh hijau. Kalau sarapan pagi juga sama.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM sahabat di menit 46 dari pukul 7 pagi ini sahabat, tentunya yang lagi di perjalanan kita semangatin dengan teman-teman yang cukup menarik juga, yang lagi beraktivitas juga pastinya. Selamat pagi. Dan pernah gak sih sahabat merasa hari sudah terasa berat ya, padahal baru saja kita mulai, baru bangun tidur, lihat notifikasi pekerjaan yang sangat menumpuk gitu ya. Karena itu memang cuaca yang kurang bersahabat. Tapi kalau yang lebih berhati-hatinya gitu ya sahabat, lebih ke ini ya, melakukan tindakan yang lebih pas saja untuk hari ini. Jadi kalau kita salah satu yang paling menentukan bagaimana hari kita itu berjalan adalah cara kita memulai hari itu sendiri. Pikiran positif bukan berarti menganggap semua masalah itu tidak ada ya. Bukan juga berarti harus selalu bahagia sepanjang waktu. Pikiran positif adalah memilih untuk melihat setiap pertantangan sebagai satu yang bisa dihadapi, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Jadi saat kita bangun dengan rasa syukur, otak akan lebih mudah fokus ya pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, jika sejak pagi kita sudah dipenuhi keluhan dan rasa cemas, energi kita akan cepat habis bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan di sini sahabat, hari yang baik dimulai dari pikiran yang baik. Jadi kalimat sederhana tapi maknanya sangat dalam. Nah, supaya pagi ini kita lebih produktif, ada beberapa kebiasaan yang bisa kita coba. Yang pertama adalah jangan langsung membuka media sosial sesaat setelah kita bangun tidur. Beri waktu beberapa menit untuk diri sendiri, tarik nafas dalam-dalam, berdoa, lalu pikirkan hal-hal yang ingin dicapai hari ini. Yang kedua, sahabat, buat target sederhana ya. Tidak perlu banyak, cukup 3 hal penting yang ingin diselesaikan hari ini. Misalnya, menyelesaikan laporan, atau belajar satu materi baru, atau meluangkan waktu untuk keluarga. Target yang realistis membuat kita lebih fokus dan tidak mudah kewalahan. Dan yang ketiga, sahabat, mulai hari dengan rasa syukur. Bersyukur karena masih diberi kesempatan bangun pagi, masih diberi kesehatan, dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Rasa syukur membantu kita melihat bahwa masih banyak hal-hal yang patut kita hargai, gitu ya kan. Nah, yang keempat adalah sahabat, hindari terlalu banyak mengeluh. Karena mengeluh memang kadang membuat lega gitu ya, tapi jika dilakukan terus-menerus, itu justru membuat kita semakin fokus pada masalah, bukan pada solusi. Jadi, sahabat, produktif bukan berarti bekerja tanpa henti ya. Produktif adalah mampu menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya proses, tantangan, dan waktunya masing-masing. Yang penting adalah hari ini. Hari ini ya, dan tentunya kita bisa memberikan yang terbaik, begitu. Dan juga setiap prosesnya, tantangan yang kita lakukan, itu bisa kita lalui secara baik. Jadi kalau pagi ini sahabat ada pekerjaan yang terasa berat, hadapi satu persatu. Tidak semua harus selesai dalam satu waktu. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berarti ya daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai sama sekali. Jangan lupa juga nih sahabat, untuk senyum juga bagian dari energi yang positif. Senyum kepada keluarga sebelum berangkat, kepada rekan kerja, ataupun kepada siapapun yang kita temui. Hal sederhana ini bisa menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan. Nah, itu mungkin beberapa hal sahabat, hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk pagi hari ini. Lebih ke ini ya, memulai hari dengan pikiran positif dan hasilnya pun lebih produktif. Semoga aja nih bisa nih dilakukan satu persatu ya, untuk langkah-langkah, untuk kebiasaan yang kita coba, kebiasaan yang kita bisa ubah ya. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat semuanya.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus.

0: panasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
1: Siap, Komandan.
2: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
3: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
9: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
10: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
9: Gimana caranya, Bu?
10: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
9: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
10: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
9: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
10: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
9: Iya.
10: Kamu lagi hamil kan ya?
9: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
10: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
9: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
10: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
9: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
10: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
9: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
10: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
9: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
8: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langkis FM sama teman-teman Papuna baru pukul 8 pada kesempatan kali ini. Itu berarti sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Selamat Pagi Pasisi edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan dan juga tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif dan jangan lupa selalu menyebarkan kebaikan dimanapun berada. Nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat di program berikutnya. Faria Langkiso akan menemani sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkiso FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di program Varia Langkis edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Untuk kali ini sahabat kita awali dengan dua wasit asal Sumatera Barat tampil di kejuaraan karate Asia Selatan di Bangladesh. Dua insan karate asal Sumatera Barat kembali mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Dr. Septri dan Martinella Prihastuti mendapatkan kesempatan ambil bagian dalam rangkaian 10 tahun South Asian Karate Championship di mana untuk digelar di Dhaka, Bangladesh pada 15 sampai 19 Juli 2026. Di mana Dr. Septri dipercaya memimpin pertandingan sebagai wasit berlensi Asian Karate Federation, di mana penugasan ini menjadi bagian dari kewajiban dari wasit tersebut untuk memimpin setidaknya satu kejuaraan internasional setiap tahun guna mempertahankan kompetensi dan lisensi yang dimiliki. Kepercayaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kualitas perwasitan karate asal Sumatera Barat yang mampu bersaing di tingkat Asia. Dalam kejuaraan tersebut, Septri juga akan memimpin pertandingan yang diikuti karate di berbagai negara di kawasan Asia Selatan. Kejuaraan Karate Asia Selatan 2026 di Dhaka mempertemukan atlet kategori kader junior U21, senior hingga Piala U14 Asia Selatan. Ajang tersebut menjadi wadah peningkatan kapasitas wasit dan pelatih di bawah naungan Asian Karate Federation. Dan juga disebutkan keikutsertaan dari Dr. Septri dan Martina Priyastuti diharapkan semakin memperkuat kiprah Sumatera Barat dan Indonesia dalam dunia perwasitan karate internasional, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya lebih banyak wasit berstandar Asia dari ranah Minang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, Gubernur Sumatera Barat Menteri Lingkungan Hidup bahas penguatan perhutanan sosial pengelola sampah hingga karbon. Gubernur Sumatera Barat Baldian Syarullah menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, di mana kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup ke Sumatera Barat akan berlangsung selama 2 hari dengan fokus agenda penguatan berbagai program strategis di bidang lingkungan hidup. Mulai dari pengelola sampah terpadu, penanaman pohon hingga pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial. Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke ranah Minang, Gubernur juga memasangkan deta kepada Menteri Lingkungan Hidup sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Selama berada di Sumatera Barat, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan akan menghadiri sejumlah agenda, di antaranya peninjauan inovasi pengelola sampah terpadu berbasis kawasan, penanaman pohon, serta rapat koordinasi permasalahan lingkungan hidup dan pengelola sampah bersama Gubernur dan Bupati Wali Kota. Dalam pertemuan singkat tersebut, Gubernur juga memaparkan potensi besar perhutanan sosial yang dimiliki Sumatera Barat kepada Menteri Jumhur. Program ini tidak hanya berperan menjaga kelestarian kawasan hutan, tapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi ramah lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Jumhur juga menilai Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk mengembangkan perdagangan karbon melalui pengelola kawasan hutan secara berkelanjutan, termasuk kawasan hutan adat dan hutan yang dikelola masyarakat. Jumhur juga menekankan bahwa keberhasilan pengembangan perdagangan karbon memerlukan kesiapan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat. Melalui kunjungan kerja ke Menteri Lingkungan Hidup, Pemprov Sumatera Barat berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup semakin kuat, terutama dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu, pengembangan perhutanan sosial, serta pemanfaatan perdagangan karbon sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
3: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
2: Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
5: Ya udah be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Padirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, sahabat, kita masih di program Varia Lengkisau. Informasi berikutnya kita hadirkan di mana untuk hari ini Basnas Pesisir Selatan buka beasiswa mahasiswa kuliah di luar daerah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan kembali membuka program beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa asal Pesisir Selatan yang sedang menempuh pendidikan di kampus luar daerah. Pendaftaran akan dibuka pada 27 hingga 31 Juli 2026 dan dilakukan secara daring. Ini disampaikan Ketua Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, Yose Leonardo. Program beasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Basnas dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola untuk kepentingan pendidikan. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa aktif asal Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang kuliah di perguruan tinggi maupun swasta di luar daerah. Program ini diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi akademik. Terdapat sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi, diantaranya merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, serta sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi luar daerah. Selain persyaratan tersebut, calon peserta wajib melengkapi berbagai dokumen administrasi seperti surat permohonan, KTP, kartu keluarga, surat aktif kuliah, transkrip nilai atau KHS terbaru, surat keterangan tidak mampu dari wali negari, pas foto, surat pernyataan serta fotokopi rekening bank. Yosa Lenando menegaskan bahwa proses pendaftaran hanya dilakukan secara online melalui tautan yang tersedia pada barcode dalam pengumuman resmi. Basnas tidak melayani pendaftaran secara langsung ataupun offline. Ia berharap program beasiswa ini dapat melahirkan generasi muda Pesisir Selatan yang unggul, berprestasi, dan memiliki kepedulian sosial, sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Informasi berikutnya, sahabat, Dinas Pertanian Pesisir Selatan salurkan bantuan telur untuk pengungsi huntara. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan telur kepada masyarakat yang berada di hunian sementara dan daerah terdampak bencana di Kecamatan Patnagari, Bayang Utara. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian PLT Hamdi menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan gizi masyarakat terdampak bencana. Dijelaskan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia. Pemerintah daerah sendiri menyalurkan bantuan tersebut secara langsung kepada penerima manfaat di kantor Camat Patnagari Bayang Utara dengan didampingi camat setempat. Yang mengimbau masyarakat penerima bantuan agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh selama berada di pengungsian.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Le ndak TBC ko nak. Acapelah. Awa pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
3: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut,
5: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
9: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
8: Dengan gotong royong, semua tertolong.
10: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
11: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
12: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
11: Gimana caranya, Bu?
12: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
11: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
12: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
11: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
12: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
11: Iya?
12: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
11: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
12: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
11: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
12: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
11: JPKM? Apa tuh ya Bu?
12: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti gak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
11: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
12: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
11: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
10: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painah 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Baik, untuk selamat di mana pun berada pada kesempatan kali ini, kembali bersama saya Titi Fikri. Berbagi sahabat di program Gawang Posisi hari ini edisi Selasa di tanggal 14 Juli 2026. Selamat beraktivitas saja untuk sahabat di mana pun berada hari ini. Nanti untuk terkait tema boleh sahabat bertanya langsung ya di 0811661912 atau nanti di via live Facebook kita hari ini bisa meninggalkan di beberapa kolom komentar pertanyaannya di terkait tema untuk pembahasan hari ini bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Langsung saja sama kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir bersama kita, ada Ibu Nini Bustamar, SSLK Analisis Kebijakan. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali hadir kita di Radio Langkisau FM. Kedengarannya? Udah masuk?
0: Sudah.
1: Udah. Tadi agak gema ya, Gina.
0: Gak bergema.
1: Alhamdulillah kita dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil hadir kembali di sini di Radio Langkisau. Silakan para pendengar atau
0: sahabat,
1: sahabat Radio Langkisau, nanti kalau ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pengurusan administrasi kependudukan, silakan ditanyakan. Oke. Okay.
0: Ya, siap, baik.
1: Kita kembali ke house.
0: Untuk kali ini sahabat, kita akan membahas tema tentang pelayanan administrasi kependudukan. Jadi untuk sahabat ini mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan ya terkendala mungkin tentang pelayanan administrasi. Boleh nanti bertanya langsung dengan kita di sini dan juga kita ke narasumber langsung nih untuk Ibu Nini Bustamar. Kenapa sih untuk pelayanan administrasi kependudukan ini yang diambil untuk tema hari ini? Mungkin ada beberapa hal mungkin pembahasannya atau terkendala di lapangan seperti apa?
1: Kita sering menemui jadi narasumber saya. Jadi pada umumnya yang sering kita hadapin di masyarakat itu terjadinya beberapa perubahan persyaratan administrasi kependudukan yang mereka selalu itu-itu saja. Jadi ada beberapa masyarakat nih paham, ada yang enggak. Jadi kita selalu mengulang terus supaya beberapa masyarakat paham dan mengerti bagaimana cara pengurusan administrasi kependudukan di setiap capil baik di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadi kalau untuk pelayanannya biasanya itu ada sosialisasi ke lapangan atau mungkin melalui media sosial itu, Ibu Nini?
1: Kalau untuk sosialisasi ke masyarakat belum ada karena keterkendala biaya.
0: Iya.
1: Cuman kita ada di siaran live langsung biasanya. Kita kadang jadwalnya kita sering padatnya di kantor. Kita mulai dengan nama Disdukcapil Painan Kabupaten Pesisir Selatan, itu live kita setiap hari di TikTok. Dan silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya lewat situ saja juga. Itu setiap hari kita gaung, kita share-share informasi mengenai tentang pernikahan siri. Pokoknya semua pelayanan administrasi kependudukan kita bawa di situ. Kalau sekarang saya membawa membawa bagian bidang saya, yaitu pendaftaran penduduk mengenai KTP, KK, IKD atau KIA, kartu identitas anak. Itu untuk hari ini. Nanti kalau untuk capil itu kan bagian pernikahan, perceraian dan kematian. Nah, jadi itu mungkin bidang lain pula. Cuman kalau untuk di akun Disdukcapil Painan itu kita semua, saya langsung menghandle, saya langsung menjawab permasalahan dan isu-isu yang terjadi. Yeah. Itu seperti itu.
0: Ya, jadi memang kalau untuk hari ini dari pelayanan ini kebijakan Ibu Nini sendiri itu tentang bidangnya ya tadi ya, tentang IKD itu. IKD itu bisa secara online pendaftarannya untuk yang jauh atau?
1: Bisa, itu kan bisa di-download di Play Store. Identitas kependudukan digital bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya HP Android itu sangat disarankan. Karena di pesisir selatan belum di target, apa? Kita punya target loh. Kita punya target diberikan oleh pusat itu kalau enggak salah 6% dan berapa itu kemarinnya. Jadi untuk IKD ini sangat penting sekali untuk pengurusan ke bank. Tiket pesawat nggak perlu lagi kita melihat kan bahwa atau kelupaan membawa KTP, itu IKD sangat berguna karena di dalam IKD itu ada KK, ada KTP elektroniknya juga di dalam. Ada dulu kalau masih kerja sama sama BKN sama BPJS ada tuh di dalamnya kartu kita. Suntik pun ada berapa kali kita ada kalau nggak salah. Jadi ya itulah. Beberapa manfaat IKD. Kalau untuk di pesisir selatan mungkin masih belum. Tapi kalau untuk luar daerah itu sudah sangat berguna. Untuk pendaftar masuk pesantren aja, teman adik saya kemarin itu yang di Bogor mau masuk ke Bandung anaknya, itu harus pendaftarannya melalui IKD katanya. Alhamdulillah kita bantu. Warga Bogor pun kita bantu di sini waktu itu. Jadi di mana saja IKD ini bisa sangat bisa dibantu, bisa diaktifkan di mana saja gitu, seperti itu.
0: Siap, baik. Ya, mungkin ada materi lain yang disampaikan?
1: Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tentang hari ini kami banyak ya kejadian anak dengan bapak sambung, diberi nama bapak sambung di dalam kakaknya. Jadi kami sebagai pihak capil yang sudah di pihak capil yang sudah diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri itu, walaupun sebenci-bencinya sama ayah kandung, yang nama ayah tetap tidak dirubah dalam status kakak atau apa namanya ijazah. Ketika nikah itu kemarin kita ketemu ya kendala, ada anaknya dari mulai lahir itu bapak sambungnya dikasih nama karena dia benci kali nama sama mantan suami gitu kan, dikasih nama pas nikah. Itu diminta sama KUA. Akhirnya karena terlalu banyak betul terjadi apa, kita itu minta surat nikah orang tuanya. Ternyata itu mereka nikah siri. Itulah banyak kendala yang kami temui. Ternyata bapak ibunya nikah siri. Untuk membuktikan dia anak dari itu tuh, dari bapak ibunya, silahkan ibunya urus cerai dulu, isbat cerai di pengadilan negeri. Itu panjang jadinya risikonya bagi apa namanya, kan di slogan saya selalu di Disduk Capil Live itu stop nikah siri. Karena akan sangat tidak baik bagi ibu dan anak. Kasihan kita, karena anak ketika kecil-kecil mungkin lah. Sekarang aja anak yang lahir dari hasil pernikahan siri itu anaknya anak seorang ibu. Kita sering mau mengentri data, kan udah lama-lama tuh anaknya udah umur 5 tahun baru dibikin biodata anak. Jadi saya sarankan kepada bapak ibu yang baru lahir anaknya, yang baru lahir, atau bapak ibu yang baru menikah, jangan sampai nunggu 1 tahun. 1 hari setelah menikah itu sebaiknya segera daftarkan ke kantor capil pernikahannya. Bawalah fotokopi KK, KTP asli kedua belah pihak suami istri, KK dari pihak orang tua yang asli kedua belah pihak. Nanti kan kita mau pecah KK. Nanti kakaknya suami istri pun akan kita kasih. Nanti jangan sampai 1 tahun barulah mereka kan, wah bu saya belum menyatukan pernikahan kami, orangnya udah meninggal nanti, atau dia udah cerai. Yang si anak kan kasihan gitu kan. Jadi 1 hari setelah menikah atau 2 hari setelah menikah silakan aja datang ke kantor capil untuk melakukan pendaftaran pernikahannya dengan membawa KK asli, KTP asli kedua belah pihak, itu buku fotokopi surat nikah dan nikah aslinya, surat nikah aslinya untuk didaftarkan. Terus jangan sampai setelah, kan sudah 1 tahun nih menikah, ada tuh rumah tangga yang tidak mendaftarkan anaknya. Udah 5 tahun umur anak mau masuk sekolah barulah
0: didaftarkan.
1: Didaftarkannya. Jadi kita harap bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi mendengar, sahabat-sahabat Radio Langkisau dan juga bapak ibu yang berada di live saya di Sduk Capil Painan, itu bagi yang punya anak yang baru lahir maupun anak pertama, kedua, ketiga atau keempat atau anak keberapa, setelah lahir 1 hari setelah lahir itu silakan didaftar anaknya di kantor capil dengan membawa surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit. Kedua, surat nikah orang tua fotokopinya. Mm-hmm. Ketiga, kakak asli orang tuanya. Terus nanti ada ngisi blanko di sini di kantor capil. Nanti setelah itu akan kita keluarkan kartu identitas anak. Satu hari aja anak itu udah punya kartu identitas warnanya pink. Yeah. Nanti ketika umur 5 tahun si anak barulah diganti fotonya, ditambah foto 4x6. Nanti kita scan umur 5 tahun. Umur 5 tahun tuh sampai umur 17 tahun nanti ditukar dengan KTP. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang baru menikah, daftarkanlah pernikahannya, jangan sampai nanti 6 bulan perceraian nanti cerai. Terus kedua, bapak ibu yang anaknya baru lahir, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama karena nanti kehilangan apa, surat keterangan lahir dari bidannya, iya kan, nggak tahu di mana taruhnya kan. Jadi kita sebagai pihak capil selalu wanti-wanti di live saya, anak yang baru lahir silakan langsung didaftarkan. Terus satu lagi, bapak ibu yang anaknya hampir mendekati umur 17 tahun, silakan melakukan perekaman KTP. Umur 16 tahun udah bisa kita rekam. Ketika umur 17 tahun silakan diambil KTP-nya di kantor capil. Jadi semua yang sahabat Radio Langkisau dan semua yang mendengarkan di Disduk Capil Live, itu ketika anaknya umur 16 tahun udah bisa perekaman, itu udah wajib KTP. Karena KTP sangat penting ya kan. Karena apabila di dalam satu kakak terjadi perubahan, misalnya si ayah, iya, kan tiba-tiba tuh mau turunin desil atau gimana, gantilah pekerjaan. Ternyata di dalam kakak tersebut ada anak yang wajib perekaman. Ternyata si anak di Padang atau di mana kan gitu. Jadi ketika umur mendekati 16 tahun silakan lakukan perekaman. Karena perekaman itu otomatis bisa kakak kita cetak.
0: Iya.
1: Tapi kalau nggak direkam kita nggak bisa. Jadi berbunyi di situ salah satu anggota keluarga wajib rekam KTP. Itu ada kemarin tuh di dia mau tes TNI. Mm-mm. Itu saudaranya udah umurnya 25, itu udah berapa tuh? Entah terkendala, kemarin saya juga kebetulan lagi cuti, jadi adiknya mau masuk angkatan. Mm-mm. Ternyata si abangnya belum berekaman. Dia butuh kakak tuh. Dia di situ di dalam kakaknya tuh bapak ibunya belum kawin, belum tercatat.
0: Nikah siri.
1: Bukan. Dia bukan nikah siri, dia
0: cuma belum tercatat aja.
1: Dia agama Kristen. Jadi kan kalau untuk agama Kristen kan perbedaannya akta perkawinannya capil mengeluarkan.
0: Iya.
1: Untuk yang berbeda agama, semua yang berbeda agama itu kantor capil yang mengeluarkan akta pernikahannya. Jadi untuk bapak ibu yang punya tetangga atau gimana, kan banyak tuh di Incasi juga banyak warga Nias yang nikah tapi belum didaftarkan. Jadi untuk bapak ibu yang punya anak umur mendekati 17 tahun, silahkan dilakukan perekaman KTP di kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk sahabat Radio Langkisau dan Disduk Capil Painan, silakan didaftarkan anaknya untuk melakukan perekaman KTP.
0: Ya mungkin kan banyak nih di lapangan gitu Bu ya, untuk pembaruan KTP gitu belum maksimal, atau mungkin masih di tahun 2015 gitu ya kan. Itu imbauannya gimana itu?
1: Jadi untuk semua sahabat Langkisau, itu sebaiknya bapak ibu lakukan perubahan data atau perubahan KTP atau KK lah kan. Itu sekali 3 tahun.
0: Sekali 3 tahun.
1: Sekali 3 tahun di print, di print kakaknya, mana tahu ketika mau memang memang dibutuhkan, ternyata kakaknya beda dengan KTP. Itu sering kejadian. Terus KTP-nya juga apabila itu satu kali 6 bulan, 1 tahun tuh kita cuman bisa ngeprintnya sekali 6 bulan.
0: Sekali 6 bulan.
1: Misalnya kayak gini, baru pindah domisili, di apa lagi? Di besoknya mau pindah alamat lagi atau ganti pekerjaan, kita nggak mau menukarnya itu selama 6 bulan. Jadi kita karena keterbatasan KTP juga, terus setiap kali ganti KTP kok nggak mungkin kan, setiap saat. Jadi sekali 6 bulan kita mengabulkan pembaruan KTP. Itu pun KTP-nya bapak ibu patah atau nggak kebaca, kan nggak kebaca nicknya.
0: Oh ada.
1: Iya. Terus chipnya udah gimana, kan masuk dompet namanya nggak ada atau gimana, silakan aja. Terus bapak ibu misalnya kebakaran atau bencana, untuk bapak ibu yang pernah kebanjiran atau kebakaran itu silakan aja dilaporkan ke kantor wali nagari atau kantor lurah masing-masing untuk minta surat keterangan bahwa rumahnya kebakar atau banjir waktu itu. Jadi kami dari pihak capil menerima surat itu, kami akan mengantarkan langsung. Kemarin kita dari pihak Dapduk sama capil itu pengantaran KTP sama kakak yang kebakar sama surat kematian, karena dalam kebakaran tersebut ada apa? Ada yang meninggal.
0: Yeah.
1: Jadi kita bikin surat kematiannya langsung. Jadi bapak ibu yang mengalami atau sahabat Langkisau yang pernah kebanjiran, katanya nggak tahu gimana cara mengurus administrasinya, itu surat minta surat keterangan dari wali nagari bahwa kebakaran atau kebanjiran, terus bawalah kantor capil untuk pengurusan KTP dan kakaknya. Tapi kalau untuk urusan sekolah langsung aja ke sekolah. Oke.
0: Iya, kalau untuk layanan dari distrik capil sendiri itu ada jemput bola nggak ke masyarakat seperti lansia?
1: Oh iya. Ya. Untuk bapak-bapak ibu-ibu ya, kita juga memberitahukan ya. Sebentar. Untuk yang baru menikah mau pecah kakak jalur. Untuk kalau untuk pecah kakak itu ke kantor capil bawa ya surat nikahnya. Nanti ya Wensky. Jadi kalau untuk ODGJ kami, ODGJ kita pernah nangani ODGJ itu di Batang Kapas ada 5 orang. ODGJ itu kita disurati oleh wali nagari untuk melakukan perekaman terhadap ODGJ. Terus ada kita misalnya lagi dirawat di ICU. Mana itu ada tuh nenek, ibu-ibu, nenek-nenek. Kita langsung dapat pengaduan masyarakat, datang, Bu, tolong perekaman nenek saya atau mama saya belum melakukan perekaman. Kita pergi, kita bawa alat 1 koper. Nanti di situ langsung kita perekaman, karena misalnya kan ada tuh yang koma.
0: Iya.
1: Ada yang koma kemarin, kita layani. Ada yang meninggal pun kita layani waktu itu. Karena emang cuman takut-takut gimana. Ya, namanya juga kita pelayanan tuh harus siap sedia. Baik yang meninggal pun kita layani karena belum ada identitas. Terus yang sakit kita tetap jemput bola ke lapangan. Terus yang ODGJ, jadi bagi ada bapak ibu masyarakat neneknya belum ada identitas.
0: Iya.
1: Iya, Pak. Cie, neneknya belum ada identitas atau ODGJ yang belum ada identitas, kan nggak bisa ke kantor capil tuh ODGJ. Silakan aja disurati kantor capil, kami akan turun ke lapangan. Itu untuk bapak ibu sahabat Langkisau yang punya saudara atau yang pihak-pihak wali nagari yang punya warganya ODGJ atau lansia-lansia yang belum punya identitas, silakan disurati kantor capil untuk kami langsung turun ke lapangan.
0: Siap, baik.
1: Iya. Yeah.
0: Ada tambahan lain, Bu Lini?
1: Apa ya? Itu kadang kami dari capil banyak juga menemui kendala. Masyarakat dari luar yang domisilinya dulu yang yeah. yang dari remaja mm-hmm. udah di Malaysia.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka tidak ada identitas sama sekali. Itu silakan aja ke kantor capil, kita cross check mata. Apakah pernah melakukan identitas, karena mereka punya paspor. Cuman identitas tidak ada di Indonesia. Jadi silakan aja Bapak Ibu bawa orang tuanya atau saudaranya yang dari Malaysia yang nol identity di Indonesia mm-hmm. itu dengan membawa surat apanya paspornya, terus ada mengisi blanko, ya waalaikumsalam, blanko di kantor capil, dan ada materai 10.001. Itu bagi Bapak Ibu yang punya saudara yang berada di Malaysia yang belum ada identitas, silakan aja langsung ke kantor capil Painan atau di kantor capil seluruh Indonesia juga, tapi kalau warga PESEL ya di PESEL ya gitu.
0: Jadi kalau memang di pelayanan di Dukcapil sendiri itu terkendala dari perekaman untuk kependudukan gitu ya.
1: Kependudukan ya, benar. Iya. Jadi masyarakat ini kadang kan pas mau butuh baru datang. Hmm. Terkadang sinyal kami sekarang aja itu kendala kami, ada perekaman udah beberapa hari. Kemarin aja itu kita udah numpuk. Ternyata kita nggak bisa narik data karena dari kementerian belum diimpor datanya dari kami, belum masuk ke kementerian. Jadi tadi ada kendala, katanya Bu, saya butuh KTP sekarang. Sebenarnya kesalahan bukan di kami sih, kesalahan di sistem juga. Dan si ibu juga pas butuh baru melakukan perekaman. Saya butuh KTP itu sekarang, mau saya bawa ke Padang. Ya gimana, jaringan, dan itu kendalanya jaringan. Kami di sini nih kalau untuk pelayanan kami selalu yang terdepan sekarang, apalagi sekarang ya Bapak Ibu yang mau pengurusannya jam istirahat kami layani. Kami udah buka pelayanan dari jam 12 sampai setengah 2 untuk menerima bahan Bapak Ibu. Nanti setelah itu baru kami proses. Kami ada petugas, jadi Bapak Ibu yang berada di mana saja di pesisir selatan, mungkin di UKL mungkin belum kami terapkan, tapi yang di sini Dapduk di Capil Induk itu udah kami terapkan jam pelayanan dari jam istirahat sampai setengah 2. Biasanya kan kami jam 12 tank tutup, jam setengah 2 baru kami buka. Tapi sekarang enggak, dari jam 12 sampai setengah 2 kami buka pelayanan di Capil di Painan. Oke. Okay.
0: Jadi memang kalau sekarang jam 12 sudah buka ya?
1: Iya, udah buka lagi.
0: Udah buka untuk menerima bahan ya.
1: Iya.
0: Apa bisa disampaikan juga ya ke masyarakat
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, makanya Bang Ogen, terima kasih Bang Ogen.
0: Jadi karena dari selatan juga mungkin banyak gitu ya kan
1: orang yang ada kesini, iya.
0: Antrian.
1: Jadi kendala itu banyaknya masyarakat kita dari jauh. Mm-hmm. Kan Silaut. Kadang tadi aja dari Linggosari Baganti. Cuman seharusnya tadi dari UKL mereka harus konfirmasi ke kami apa persyaratan yang mereka bawa. Cuman kadang masyarakat kan langsung ke sini. Ternyata ada beberapa bahan yang kurang. Tadi terkadang masyarakat ini kan enggak paham administrasi kependudukan. Jadi ada tadi satu kendala bahwa ada masyarakat tuh dia punya dua identitas jadi.
0: Dua identitas.
1: Waktu dulu kan bisa aja. Sekarang enggak bisa lagi. Jadi data pertama yang kita pakai. Jadi nama bapaknya misalnya Doni misalnya, Doni di PESEL. Mm-hmm. Ternyata di Jambi dirubah namanya. Seluruh datanya dirubah. Padahal data anaknya udah Doni semuanya. Mau kakaknya, mau apa namanya? Mau ijazahnya.
0: Yeah.
1: Itu udah Doni. Ternyata ketika dia pindah ke Jambi, dia semua diganti namanya. Menjadi misalnya Henry. Semuanya itu diganti namanya Henry. Ketika kita cek mata tadi, ternyata nama Henry yang satu itu terpakai. Jadi kita minta pertama surat nikahnya. Surat nikah dari si bapak, terus ijazah anaknya. Nanti biasanya kalau enggak ada satupun kita serahkan ke pengadilan negeri. Karena itu kan udah gimana ya, kalau kami rubah aja tanpa ada persyaratan, itu kan berarti kami, oh main enak aja berarti bisa semuanya gitu kan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tolong saya menghimbau ya, jangan melakukan perubahan tanpa pemberitahuan kepada anak kita. Karena di ijazah anak itu yang ada nama ayah ya.
0: Iya benar.
1: Tidak ada nama ibu. Terus kalau untuk nama ibu yang paling susah ini, karena sering bapak-bapak ibu ini melakukan pengganti nama ibu juga. Misalnya Nurbaini, dirubahlah jadi Nurbaiti.
0: Oh iya, ada.
1: Ya, ada, emang ada. Kita ketemu itu. Jadi yang paling susah itu nama ibu. Kalau nama ayah ada jizazah, ya kan? Kita cuma minta aja kalau untuk nama ibu tersebut ada nggak surat nikah ibunya. Surat nikah ibunya, terus kita mau lihat kakak anaknya. Misalnya ada anak lima, kelima-limanya kita minta. Di situ kendalanya kita susah sekali dalam untuk nama ibu. Kalau nama ayah bisa lah, di jaza ada, di kakak mungkin ada, di jaza kan nama ayah semuanya. Tapi yang paling rumit nih nama ibu. Itu yang banyak ada terjadi kemarin nih, kita segelumit persoalan yang di kita alami untuk masyarakat saat sekarang ini. Terjadinya salah nama sedikit atau spasinya kurang di apa di jazahnya beda sama di kakak. Jadi kita kunci nanti kalau apabila tidak punya akte kelahiran, kita langsung kunci sama akte kelahiran supaya enggak dirubah lagi. Tapi kalau ada yang punya akte kelahiran, kita langsung suruh merubah akte kelahiran dulu, barulah kita merubah di dafduknya tersebut, seperti itu.
0: Iya, baik. Untuk kali ini mungkin ada tambahan lagi. Iya. Ada tambahan lagi nih, atau mungkin ini untuk imbauan ke masyarakat aja lagi nih, pun lebih ke sahabat-sahabat lagi sal.
1: Untuk bapak ibu, kita imbauan aja ya. Rekamlah anak ketika umur 16 tahun. Rekam KTP, nanti ketika umur 17 tahun baru bisa dapat KTP. Itu wajib ya, wajib KTP. Umur 17 tahun udah wajib KTP. Karena apabila nanti bapak ibu ada bermasalah dengan kakak atau penggantian pekerjaan atau penggantian apa, kalau salah satu anggota keluarganya harus perekaman KTP, itu harus direkam dulu. Kalau enggak dilakukan perekaman, kakaknya enggak akan pernah bisa keluar. Karena selalu di sistem tuh keluar salah satu anggota keluarga harus melakukan perekaman terlebih dahulu. Terus bapak ibu yang baru menikah, ya baru menikah ya, baru menikah, baru atau berapa satu hari atau dua hari baru menikah, itu langsung daftarkan pernikahannya ke kantor capil terdekat, mau di mana saja. Bapak ibu seluruh Indonesia yang atau yang mendengarkan, biasanya kita masuk dari luar daerah juga gitu. Jadi silakan didaftar pernikahannya di kantor capil terdekat. Ini radio ya Ocha, radio Langkisau, kita di radio Langkisau sekarang jadi narasumber. Kedua IKD, masalah IKD. Silakan saudara Langkisau atau bapak-bapak ibu-ibu yang mendengar siaran Langkisau ini, silakan download IKD di Play Store. Identitas kependudukan digital, nanti aktivasinya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di mana saja berada yang di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, itu pelayanan UKL menyediakan registrasi IKD-nya. Silakan di-download IKD melalui Play Store, identitas kependudukan digitalnya. Nanti sangat berguna ya, sangat berguna untuk pengurusan ke bank, mau naik bandara atau pengurusan-pengurusan yang bersifat online bisa. Lupa bawa KTP, bisa lewat HP. Jadi di HP aja bisa kita. Dia nggak bisa di screenshot, dia nggak bisa di, gimana ya, kalau di foto pakai HP lain bisa. Terus kedua, bapak ibu yang punya anak baru lahir, Jangan sampai nunggu 5 tahun atau menunggu 2 tahun atau menunggu mau masuk sekolah baru dibikin akte kelahirannya, baru dibikin biodata si anak. Ya, ada kejadian biodata si anak baru dibikin ketika umur 5 tahun.
0: Masuk sekolah ya.
1: Mau masuk sekolah baru dibikin. Kemana mereka selama ini gitu? Bagi masyarakat yang punya anak yang baru lahir atau umurnya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, silakan daftarkan segera biodatanya ke kantor capil terdekat. Baik di UKL atau di mana saja Bapak Ibu melahir apa? Lahir ya, mau di daerah mana saja silakan didaftarkan anaknya di kantor capil terdekat. Nanti Bapak Ibu dapat 3 KIA, kartu identitas anak, kedua akte kelahirannya, ketiga kakaknya. Jadi kakaknya udah nambah gitu ya. Selanjutnya ya seperti itu Bapak Ibu yang mau melakukan ganti foto. Yang enggak pakai hijab, mau pakai hijab silakan. Terus 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu wajah kita kan berubah. Iya. Silakan lakukan penggantian foto untuk data terbaru. Kemarin ada banyak BPJS tuh nggak sama wajahnya. Dia BPJS ke tenaga kerjaan untuk ngambil pencairan dana mungkin. Jadi mereka nggak sama wajahnya. Jadi akhirnya kami foto ulang silakan ya. Foto ulang dan nanti KTP yang lama dibawa. Itu saja hari ini, terima kasih.
0: Siap, terima kasih buat Bu Didi Mustawar sudah berkesempatan hadir bersama kita di sini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dan untuk itu sahabat, ya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung dan mendengarkan kita juga dari tadi. Dan untuk sahabat jangan lupa ya, untuk pelayanan administrasi kependudukannya harus tepat dan juga bisa di Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan lebih lengkapnya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari luar negara sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lanis Garcia, please, you can stop moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
3: C'est toujours bien d'aller en demi-final.
2: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Ini saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: See it, I'm falling.

Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil André Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I'll be fine.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen, sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Foto GRR, itu semudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia Padang.
4: Radio Indonesia. Kok ada nama Indonesianya ya? Itu Radio Republik Indonesia, RRI, yang jadi media tertua kedua di Indonesia. Dulu itu punya peran menyebarkan informasi perjuangan rakyat dan mengobarkan semangat kemerdekaan. Oh gitu. Iya. Nah, kalau nama Indonesianya itu menunjukkan siarannya untuk kepentingan bangsa. RRI punya semboyan legendaris loh, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai sekarang itu masih digunakan. Wah, keren juga ya. Tahu gak sih, yang lebih kerennya lagi, RRI punya 100 lebih stasiun di seluruh Indonesia, dan diantaranya ada di perbatasan, plus siaran internasional lewat Voice of Indonesia. Nah, sampai sekarang, RRI terus beradaptasi sebagai media publik modern yang konsisten memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan untuk seluruh masyarakat.
5: Wah, jadi bangga nih mendengarkan RRI.
4: Iya dong.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Masih bersama kami Profesor Terari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda yang baru mendengarkan Profesor Terari Padang di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas ya, dan pastikan mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar, tetap selalu jaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga untuk Anda pendengar yang lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Wah, gimana sejauh ini aktivitasnya? Mudah-mudahan masih terus semangat ya dalam menjalankan atau menyelesaikan segala kegiatan kita dan tanggung jawab kita juga di hari ini. Mudah-mudahan cepat selesai ya, tidak ada kendala apapun, dan pastinya juga semuanya berjalan lancar dan aman. Nah, itu dia yang paling penting ya pendengar. Oke, di siang hari ini ya, masih dalam Padang siang ini, masih bersama saya Rani Zu yang menemani Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain Anda dapat dengarkan melalui frekuensi 95,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, sebelum kami hadirkan kembali pendengar rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu. Di mana nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Selasa 14 Juli 2026, di mana menurut Bloomberg hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat rupiah dibuka turun 0,09% menjadi 18.125 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya pendengar, nilai tukar rupiah turun 0,24% atau 44 poin pada penutupan perdagangan, sehingga rupiah pada saat itu berada di level 18.109 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu pendengar, Fikri selaku analis pasar uang dari Valburi Sekuritas mengatakan bahwa faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Dan ini setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat mengklaim berkuasa atas jalur strategis tersebut. Akibatnya harga minyak dunia kembali melonjak dan memicu kehati-hatian global akan pasokan minyak dan inflasi. Pelaku pasar juga mencermati rilis S dan P yang memberikan penilaian peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu, tim analis dari Mirae Aset Sekuritas mencatat depresiasi mata uang rupiah sepanjang Juli 2026 mencapai 1%, sedangkan sejak awal Januari 2026 nilai tukar rupiah sudah melemah hingga 8,5%. Untuk informasi lengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit mereka lah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Pro 1

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

قبتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan, pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya Sang Pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqomalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqomalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang dan yang akan terjadi di masa akan datang, dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi, 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihi wassalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih

hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir Hasan juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya, serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah yang sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku seiman, di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab itu begini ceritanya.
Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Kainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah. Sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandaq, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada saat pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kejubah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka. Dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar. Itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang. Tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan. Pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi, waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang, sekejar kembali pasukan Quraisy itu.
Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua tidur di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW lihat Nabi SAW sambil netes kena mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, presiden 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menulis surat mengatakan, itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsassuhum suu' wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad, dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak gitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana, dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai,
kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya, dan bisa terlihat dari seluruh penjuru wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring Ibrahim AS di bawah dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Qala Ibrahim AS hina ulkiya finnar wa qala Muhammadun hina qalu innan nasa kan jama'u lakum fakhshaw fa zadum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami." Dan Nabi Muhammad SAW juga kata Ibn Abbas mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya, "Pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian." Dan ketahui dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, "Kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil." Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu, dan pada saat dibadamkan api Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata, kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu, pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana, di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah, dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lasyirdhimatul qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih, pasti kita habis dibantai. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya, dia mengatakan, kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril Islam datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana, museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang masih itu tongkat Nabi Musa AS. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali. Cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya yang melengket. Nah ada. Kayu biasa, gitu kan? Itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa AS diperintahkan oleh Jibril AS, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun AS belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa AS dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang, dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut, tiba-tiba Allah mengatakan, فَانْفَلَكَ فَقَانَ كُلُّ فِرْكِنْ كَتَوْدِ الْعَظِيمِ. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar. Dengan ambisinya ingin membunuh Musa, maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa AS? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah.
Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang Masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma? Menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bidizin nakhla tusakit alaiki rutuban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya teman-teman sekalian menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufa terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham tapi untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau memang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya. Cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya. Tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari. Maka dia temui ada satu orang penjual ikan. Dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk. Kurang enak. Ini kata Fudhal ibn Iyad, mengeluarkan bau busuk. Gitu kan. Maka dia merasa sedih, orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, ibah. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu, saya ambil ikanmu karena saya kelaparan. Walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut, ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil, yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan. Karena sudah mau mati kelaparan. Maka istri masuk ke dapur lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya. Mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya, orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan, mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua, dia perlihatkan, orang kedua menawar, tanpa banyak bicara mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan, mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun
mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Maka dia mengatakan, saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10 ribu dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10 ribu rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuknya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120 ribu dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu, maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60 ribu dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya, balasan satu dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintor. Satu kintornya senilai dengan 120 ribu dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, kemudian bekerja sampai dia menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu aku juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyok dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan, inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan, saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi, dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin,
Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, kapal, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja dia tertidur, maka polisi itu pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan, maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi, dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang, maka dia mengingatkan.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gua harus tepat waktu bayar iuran.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara Kredo Febri dalam musik istirahat siang di hari ini Kamis, Selasa ya, 14 Juli 2020. Masih di hari Selasa, tentunya masih semangat nih buat sahabat Langkisau beraktivitas ataupun yang sekolah ya, hari kedua bersekolah kembali di semester ini. Mudah-mudahan semakin giat belajar ya, dengan suasana baru, dengan lingkungan baru tentunya. Dan kalau misalnya ada kesulitan, ada rintangan di awal yang tidak masalah, menunggu beradaptasi nih sahabat. Oke, kita masih hadirkan teman kenangan di siang kali ini menemani sahabat yang ingin bergabung. Silakan di 0811-66-19-120. Selamat siang buat sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Langkisau yang di siang kali ini sudah dari tadi ya mendengarkan kita nih dengan teman-teman kenangan yang dihadirkan menemani istirahat siang maupun juga makan siang ya. Boleh deh sahabat rehat sejenak ya, untuk biar kembali terisi tenaganya, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, dan juga mungkin yang mau istirahat sejenak juga boleh di siang kali ini. Ada Mus Jaya nih, kita angkat dulu deh. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Selamat siang Adel Febri.
0: Iya, selamat siang, gimana kabarnya nih Mus Jaya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aja Adel Febri.
0: Oke, alhamdulillah, baik. Udah makan siang?
1: Belum kayak Adel Febri tadi. Cuman kita aja udah makan nasi goreng, jadi sebentar lagi makan siangnya.
0: Oh, sarapannya hampir siang ya, hampir jam siang sarapannya.
1: Iya, kalau pagi itu kita kan ngopi dulu. Udah terganjal itu perutnya.
0: Iya. Beda-beda ya, karena orang paginya sarapannya jam 7, ada jam 6 sarapannya.
1: Ya terkadang orang itu kan malamnya nggak makan. Kayak saya makan tuh makan sedikit biar paginya nggak lapar.
0: Malam juga makan ya?
1: Iya, karena dalam kesibukan aktivitas.
0: Iya betul. Sesuai kondisi.
1: Tadi kan dengar kompetisi kan live tadi radio Langkisau FM-nya.
0: Iya.
1: Nah, sama Fikri Fikri tadi ya.
0: Oh iya betul.
1: Kita pas ada acara live di Langkisau FM muncul langsung di Facebooknya, live banyak diikuti.
0: Oh
1: langsung
0: iya. Gak uang posisi ya. Ternyata
1: tadi terlambat bergabung.
0: Oh terlambat, udah selesai live-nya.
1: Iya, tadi kan temanya mengenai Dinas Capil tadi.
0: Iya, bersama Dinas Capil tadi. Mau ada pertanyaan itu Mus Jaya.
1: Iya, rencananya itu kan kita kakaknya udah di tahun 2021 keluarnya.
0: Iya.
1: Apakah itu di tahun ini bisa ada keluaran baru, kan itu yang dipertanyakan.
0: Kenapa tuh, emang berganti anggotanya atau gimana?
1: Iya, sekarang dulunya anaknya belum sekolah, sekarang udah masuk sekolah. Gimana itu menurut Adik Febri?
0: Ya bisa langsung ke UKL terdekat ya, UKL 4 untuk 4 jurai di itu dekat Pasar Sago.
1: Oh, langsung aja kita ke situ.
0: Iya, langsung aja
1: ke
0: sana. Iya, betul. Setiap jam kerja ya di UKL di sebelah Pasar Sago, Mujaya.
1: Iya, ya, ya
0: Pak. Iya, langsung tanya ke sana ya.
1: Oh, gitu ya Adik Febri.
0: Iya. Betul sekali. Kirain nambah anggota tadi kan?
1: Nah, kalau anggota nggak nambah, cuma presidennya kalau dalam kakak yang kecil itu statusnya banyak yang belum sekolah. Sekarang yang kecil itu udah sekolah.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Paling mungkin dibawa akte kelahiran kakak lamanya juga dibawa KTP.
1: Ya, kelahiran yang kakak sekarang yang di tahun itu tuh sama ada Febri, warna putih.
0: Bisa jadi sama. Kan ditulis kan asli kan?
1: Hah?
0: Ditulisnya kan asli di sana kakaknya.
1: Itu brekodenya asli, cuman warna kertasnya putih.
0: Oh, iya.
1: Kalau sebelum itu kan ada warna biru ya kan?
0: Iya betul, itu kan masalah blanko waktu itu tuh.
1: Iya, blankonya dulu. Iya. Sekarang ya dikasih, udah kami press.
0: Iya, nggak apa-apa. Silakan datang ke UKL terdekat ya. Kalau empat curai di sebelah Pasar Sago, boleh Mas Caya tanya ke sana.
1: Nah, ya, ya nanti lah besok pagi bisa itu ditanya
0: bisa,
1: kan?
0: Bisa, iya. Jam kerja pokoknya.
1: Iya, sekarang lagi istirahat orang kantor.
0: Oke, mau lagu apa nih, Mas Caya? Silakan, tembang kenangan.
1: Punya dari Inka Kristi, itunya teratai ada tuh, ada.
0: Oh, bagi? Teratai ada. Nah, ini sering juga nih kita ada. Putar teratai.
1: Iya, itu enak dengar tuh.
0: Betul.
1: Tahun 90-an tapi ada masih enak juga didengar.
0: Enggak ketinggalan zaman ya.
1: Ya, kalau di zaman memang mulai maju, tapi kalau sejarah lagunya masih ada juga kenangannya kan gitu.
0: Betul sekali. Makanya kita hadirkan program musisi ini.
1: Ya, di musisi kita kan dengar terus. Makanya percaya kalau di siang hari ini WhatsApp yang buka, langsung gabung sama lagi Saum.
0: Oke, baik. Salam buat siapa nih, Mas Jaya? Silakan, salam.
1: Salam-salamnya terutama buat Ada Febri. Semoga saya selalu di siang hari ini di lagi Saum.
0: Iya, amin. Terima kasih banyak.
1: Buat Mario Kibo, kemudian Rumah Mengganas, Eci Daniel, Vivi Bikri, pokok seluruh kru-kru Langkisau FM lah. Semoga sehat selalu kru Langkisau FM kita.
0: Okay, baik.
1: Dan juga pendengar setia Langkisau dimanapun berada, pesisir selatan ini.
0: Okay, terima kasih sudah bergabung, Mus Jaya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Mus Jaya di Kinci Salido sudah bergabung bersama kita. Yang ingin bergabung silakan, masih kita tunggu di 0811-1619-120. Teman kenangan hadir menemani sahabat di edisi kali ini Selasa 14 Juli 2026. Nah, sambil menunggu sahabat bergabung, kita hadirkan langsung requestan dari Mus Jaya dan Inka Kristi dengan Teratai.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sambil langsung tunggu berdua lagi Sobat FM, sama lagi Sobat Siber, sama Adel Fabri dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Tentunya pasti hadir dengan tembang kenangan. Dan juga buat sahabat yang ingin bergabung, silakan masih kita tunggu di line telepon, SMS dan juga WA di 0811-19-19-120. Dan sahabat, kita bahas juga terkait dengan sebuah video yang marak nih di media sosial bernarasikan seekor tapir yang muncul di kawasan Nagari Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Video ini diunggah di akun salah satu media sosial pada Senin lalu hingga Selasa. Disampaikan sahabat bahwa perihal hal tersebut, Kepala SKW 3 BKSDA Sumatera Barat, Meki Aditya Eka Putra, menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait kemunculan satwa tersebut. Menurutnya, di Nagari Barung-Barung Belantai merupakan salah satu nagari penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir. Karena itu, tapir yang terlihat dalam video diduga berasal dari habitat alaminya di kawasan tersebut. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak memburu maupun membunuh tapir apabila kembali ditemukan di sekitar permukiman atau di luar kawasan hutan konservasi. Disebutkan sahabat, tapir merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi dan secara alami tidak bersifat buas. Disampaikan sama lagi, so ia mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada BKSDA Sumatera Barat apabila menemukan kemunculan tapir maupun satwa dilindungi lainnya di luar kawasan konservasi. Tapir ini merupakan hewan nokturnal yang aktif mencari makan dan beraktivitas pada malam hari. Mereka biasanya menghabiskan siang hari untuk beristirahat di tempat yang tersembunyi dan mulai keluar menjelajahi hutan dari sore hingga malam hari untuk mencari makan. Nah sahabat, kalau misalnya sahabat lagi tinggal ya di daerah yang heboh ya dengan kemunculan tapir ini, dihimbau untuk tidak memburu maupun membunuh tapir, karena tapir merupakan satwa liar yang dilindungi dan juga terancam punah sahabat. Dan bagi sahabat lagi yang melihatnya, segera laporkan ya kepada BKSDA Sumatera Barat. Ada Mus Jaya, sahabat Langgisa kembali bergabung. Boleh nih Mus Jaya di Kincing bergabung kembali. Mau nambah requestan silakan. Masih kita tunggu di 0811-19-19-120. Mus Jaya Kincing Al-Furqan Mustaqim. Oke, boleh bergabung kembali bersama Dol Febri. Kita masih menunggu di musik istirahat siang.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Namanya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan, masalahnya HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
4: Hai sahabat Langkisau,
5: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
6: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
5: di 91,2 Langkisau FM.
7: Media informasi.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Payana 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi saat kita beralih dari program bus istirahat siang ke dalam gawang pasisi yang menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi dan juga organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah pesisir selatan. Dalam gawang pasisi edisi Selasa 14 Juli 2026, kita hadir bersama narasumber kita dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Pasti bersuarakan Nadal Febri, sahabat di edisi kali ini. Buat sahabat yang ingin bergabung, silakan di 0811-66-19-120 atau juga melalui kolom komentar kita di live streaming di Facebook LPPL Legisau FM. Nantinya sahabat bisa bertanya ya untuk pembahasan kita di siang kali ini langsung kepada narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, sahabat di studio Radio Legisau FM. Yang pertama ada Ibu Harteti SH selaku Kasubag Umum di DPM PTSP. Kita sapa, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya Ibu, sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita. Boleh disapa dulu Bu pendengar kita, sahabat Langkisau.
1: Ya, selamat siang buat sahabat Radio Langkisau FM Painan. Gimana siang ini kita dalam keadaan sehat? Happy selalu.
0: Mudah-mudahan ya, Bu.
1: Iya, ini kami ada berdua sama teman saya, Ibu Lina Mariani SH. Di sini kami akan menyampaikan promosi atau pesan-pesan atau apa namanya yang akan dilaksanakan nantinya, promosi dan kerjasama investasi. Dinas kami akan melaksanakannya nanti di Jakarta pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Jadi di sini sedikit kami sampaikan terkait promosi dan kerjasama investasi.
0: Silakan Ibu.
1: Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya biasa kita sebut dengan DPMPTSP, di sini dibagi dalam dua urusan. Yang pertama yaitunya urusan perizinan. Urusan perizinan ini terkait tentang seluruh izin pelaku usaha baik UKM maupun non-UKM. Kemudian pengaduan. Yang kedua, urusan penanaman modal. Urusan penanaman modal ini yakni terkait tentang laporan LKPM terkait dengan modal usaha di atas 5 miliar. Selanjutnya, pengawasan, mengawasi tentang perizinan atau ada permasalahan yang lainnya. Selanjutnya, promosi ruang lingkup tugas ini mencakup investorisasi dan pemetaan potensi. Pemetaan potensi ini mencakup mengidentifikasi sumber daya alam, infrastruktur, sektor unggulan, dan kesiapan lahan. Kemudian penyusunan materi promosi itu membuat investment project file atau peluang investasi, selanjutnya peta potensi daerah hingga penyelenggaraan pameran dan forum. Ada yang lain mungkin bisa disambung atau disampaikan oleh sahabat kita Ibu Lina Mariani yang melanjutkan info tentang promosi dan kerjasama investasi ini.
0: Oke, ya, terima kasih Bu Harteti. Nah, sama lagi ada Ibu Lina Mariani SH juga selaku Perdata Perizinan Ahli Muda. Kita sapa, selamat siang Ibu.
2: Siang.
0: Iya Ibu, boleh Ibu dilanjutkan ya terkait dengan materi tadi.
2: Lanjutan ya. Nggak bisa Ibu ini nyambung terus.
1: Bisa pula pemirsa mendengar
0: Iya.
1: Sampaian atau pesan-pesan ya, dari Bu Lina, penjelasan dari Bu Lina, ya selanjutnya ya.
2: Terima kasih Ibu Hartiti sudah menyampaikan topik awalnya, walaupun tidak sampai akhir, sampai pertengahan saja. Tadi yang dibacakan itu DPMPTSP itu dibagi dua urusan ya. Urusan perizinan itu terkait tentang perizinannya saja. Yang kedua tuh urusan penanaman modal. Urusan penanaman modal ini kerja pokoknya itu tentang laporan LKPM. Laporan LKPM yang sudah disampaikan sama Ibu Artiti itu modal usahanya di atas 5 miliar. Itu harus dilaporkan LKPM-nya per triwulan. Terus yang kedua, pertama, yang kedua sudah disampaikan sama Ibu Artiti. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi dari tugas promosi tadi di penanaman modal. Itu pengembangan sistem itu menyediakan data yang akurat, transparan itu tentang laporan LKPM dan juga laporan-laporan dari contohnya itu dari pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang terakhir itu fasilitas dan kerjasama itu menyelenggarakan temu bisnis, business matching dan memberikan pendampingan teknis bagi calon investor. Nah, kerja promosi itu ya untuk promosiin yang calon investor yang mau berinvestor ke Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, untuk lebih ringkasnya promosi itu di Kabupaten Pesisir Selatan sebenarnya ruang lingkup untuk pekerjaannya itu luas sekali. Cuman kita di promosi Kabupaten Selatan ini cuma hanya khusus pameran gitu. Pameran yang kita adakan di bulan Agustus ini ada pameran APKASI namanya. Nah, pameran APKASI ini itu sekarang udah dimulai. Dari tanggal 14 Juli itu kepala dinas untuk mengikuti technical meeting tentang APKASI Otonomi Expo tahun 2026. Nah, untuk APKASI Otonomi Expo ini produk yang kita bawa yaitu produk unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kita udah mengadakan rapatnya juga kemarin untuk produk-produk unggulan apa yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu hasil produk yang kita bawa yaitu kopi. Kopi itu kita banyak macamnya, ada kopi Pak Dap yang mereknya Pak Dap, ada kopi Cubada, ada kopi pahit yang dari Rana Pesisir itu ada juga namanya. Namanya itu kalau enggak salah kopi Rana Pesisir namanya. Enggak ada nama yang lain. Habis itu teh gambir. Teh gambir itu kita olahan teh gambir itu banyak ya. Cuman untuk bikin teh gambir itu kita belum memproduksi secara terus-menerus. Karena kita untuk membawanya itu kita dipesan dulu. Jadi baru kita mendapatkan teh gambir itu berapa kotak kita mau pesan. Tapi kalau untuk produksi terus menerus kita belum ada karena untuk pabrik pengolahan teh gambir ini belum ada. Nah, untuk itu kita acara APKASI ini untuk mencari investor gitu dari luar, apakah ada yang menarik untuk menanam sahamnya ke Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, yang apanya lagi itu lokan. Lokan kita bawa rendang lokan, yaitu rendang loka. Kita ambil rendang lokana. Yang kita bawa itu yang lokan atau lokan pakis. Karena kalau kita ambil rendang daging kan di kota kan udah sering makan rendang daging walaupun dalam bentuk rendang atau bentuk apapun kita kan. Jadi kalau lokan itu kan kerang-kerang siput itu kan jarang ditemui di kota-kota gitu. Nah, yang lain dari itu sulam bayangan. Kita ambil sulam bayangan Gus Fitri yang kita bawa tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemarin kita hasil rapat juga disuruh bawa yang di Jembatan Akar, batik Jembatan Akar, karena itu baru diolah. Sebelumnya kan belum ada ya yang batik Jembatan Akar. Nah, selain dari itu olahan-olahan ikan. Olahan ikan itu kita kan identiknya sepanjang pantai gitu, pesisir selatan itu. Jadi kita bawa mungkin untuk tahun ini olahan ikan yang bisa dimakan atau olahan ikan kering dalam bentuk ikan teri yang dikemas dalam bentuk plastik gitu. Itu ada itu namanya, enggak tahu juga namanya itu di UMKM itu ada namanya yang udah dipres gitu. Jadi baunya itu enggak nyampai keluar gitu. Jadi kita kemarin udah tanya juga di UMKM produk yang ada di Plut, ternyata yang di Plut itu belum semuanya lengkap gitu. Jadi itulah yang apa tambahan dari Ibu Arteti tadi.
0: Baik, okay. Berarti lumayan banyak juga nanti dibawa ke Jakarta ya Bu ya. Okay, ini apakah semuanya akan ikut nih Bu, termasuk juga dari pelakunya atau mungkin produknya saja ya ikut Bu?
2: Kalau kita bawa pelakunya mungkin dia mau ya. Cuman kita tergantung anggaran kita yang nggak ada sama sekali untuk membawa pelaku usaha gitu.
0: Oke, jadi berarti
2: iya. Jadi kalau dia mau ikut kita kita bawa gitu, tapi dengan anggaran dia sendiri.
0: Mandiri ya Bu ya, ditanggung sendiri.
2: Iya, ditanggung sendiri.
0: Oke, nah baik. Selain itu nih Bu, ketika dilaksanakan pameran di aplikasi ini, apa nih Bu target utama yang pengen dicapai deh Bu?
2: Target kita utamanya kita menarik investor, mencari investor untuk menanam sahamnya ke Kabupaten Pesisir Selatan. Yaitu kita kekurangannya itu investor untuk pengolahan ikan. Kalau untuk pabrik sawit kita udah banyak kali ya. Mungkin belum sebanyak yang di kabupaten-kabupaten lain, tapi kita sudah ada minimal 1-5 sudah ada pabrik di. Nah, yang enggak ada itu sama sekali yang teh gambir, pengolahan gambir dan pengolahan pakan ternak. Itu yang enggak ada sama sekali. Jadi target kita itu untuk mencari investor gitu.
0: Baik, Ibu. Nah, mungkin dari tahun sebelumnya Ibu apa nih, Bu? Perbedaannya dari persiapan pameran untuk tahun ini, Bu, dibanding tahun sebelumnya?
2: Kita tahun sebelumnya itu kita ikut tahun 2022, 2023, 2024, 2025 kita enggak ada. Kita kan efisiensi anggaran ya, juga yang seminim-minimnya. Jadi kegiatan ini ditiadakan 2 tahun ini. Nah, untuk pameran aplikasi ini mungkin sama yang seperti tahun-tahun yang lama gitu. 2023, 2022.
0: Baik, apa nih Bu persiapannya saat ini Bu?
2: Yang untuk persiapan saat ini mungkin masih 30% gitu ya. Masalahnya kita pergi itu kan di tanggal 26, 27, 28, 29.
0: Oke, berarti masih lama ya Bu ya?
2: Masih ada 1 bulan lagi gitu.
0: Oke, baik. Nah, selain dari pameran produk, apalagi nih Bu yang nantinya ditampilkan Bu?
2: Dari pameran itu mungkin kita nggak ada lagi ya, cuman berbincang-bincang nanti dengan pelaku usaha yang ada di sana gitu.
0: Oke, baik ya Bu. Dan terkait dengan promosi serta kerjasama investasi ini Bu, di tahun ini udah bulan Juli nih Bu ya, kan kemarin ada juga beberapa kerjasama seperti perusahaan yang dari Arab Saudi. Bu ya, karena kelanjutannya mungkin ada nih Bu.
2: Kalau dari Arab Saudi mungkin nggak ada kelanjutannya, dan juga PLTS juga belum ada kelanjutannya. PLTS kan baru kemarin ya, itu belum ada kelanjutannya. Kita udah sampai untuk ke pihak ketiga untuk membuat MOU ya, itu belum juga ada sampai sekarang, belum ada gitu. Nah, sekarang ini kepala dinas juga pergi ke Jakarta sama Bapak Bupati itu dengan PT Krakatau yang kerjasama untuk di pelabuhan di
0: Penasahan.
2: Sini.
0: Penasahan ya, Bu ya. Oke, ini apa nih, Bu, rencananya nih, Bu, yang kerjasama dengan pelabuhan Penasahan ini ke Jakarta nih, Bu? Tujuannya?
2: Pengembangan untuk pengangkutan barang gitu. Mungkin batu bara kok apa yang lain-lainnya gitu.
0: Baik. Oke. Nah, boleh, Bu, ada mungkin himbauannya ya kepada masyarakat kita, apalagi khusus buat sahabat yang mungkin tertarik di, Bu, terkait dengan promosi dan kerjasama ini. Nah, namun sebelumnya, Ibu, kan kemarin di beberapa minggu lalu diadakan juga nih, Bu, ya, acara dari Persatuan Keluarga di Painan ini ya, Bu, ya. Nah, mungkin dari sana ada juga nih, Bu, hasilnya untuk investasi, kan kebanyakan dari rantau gitu, Bu.
2: Iya, kalau itu kita kemarin nggak mengikuti. Jadi
0: ya,
2: kita nggak dapat
0: informasi ini,
2: yang lengkap itu, nanti salah informasi lagi.
0: Oke, baik.
2: Iya.
0: Ya, yang jelas saja dulu ya, Bu ya.
2: Jadi kita yang jelas saja mana yang kita dapat informasinya.
0: Betul.
2: Aja.
0: Okay,
2: mana tahu kelanjutan dari Radio Langkisau besoknya ada kelanjutan
0: di minggu selanjutnya, Bu ya, di bulan selanjutnya. Iya. Oke. Okay. Nah, baik, Bu, sebagai penutup nih, boleh disampaikan himbauan kepada masyarakat kita, mungkin dari Bu Harteti dulu, Ibu.
1: Iya. Ya, makasih. Mungkin untuk produk unggulan kita yang lain, selain rendang, kopi, teh, atau gambir, atau sulam bayangan, atau ikan, mungkin setelah itu kalau ada masyarakat yang belum kami sentuh gitu kan. Ya, Bu Lina ya. Belum kita tahu, belum kita sentuh
2: produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten
1: Pesisir Selatan. Boleh bisa menghubungi kami
2: Kabupaten Pesisir, ya, DPMTSP
1: DPMTSP yang belum tersentuh gitu kan. Nah, jadi boleh masyarakat menghubungi ke kantor DPMTSP. Kami menunggu atau kami
2: informasi
1: sangat menunggu sekali, kadang kami itu
2: terlupakan
1: tidak tersentuh gitu.
0: Jadi ya, siapa tahu banyak ya, Bu, ya.
1: Bukan ini saja, ada yang lain. Nah, jadi kita belum tahu gitu kan, jadi dengan adanya siaran ini mungkin masyarakat kita bisa mendengarkannya lalu memberikan info kepada kami.
0: Oke, nah, baik.
1: Itu himbauan kami gitu kan.
0: Baik. Terima kasih, Bu Harteti. Bu Lina, boleh, Bu, himbauannya, Bu?
2: Ya, terima kasih. Hai sobat Radio Langkisau FM. Selamat siang. Tadi kami pembuka belum ada.
0: Sekarang penutup. Jadi, ya, Bu ya.
2: Penutupnya uruslah izin Anda secepatnya untuk kelancaran usaha, dan juga laporkan LKPM per triwulan ke Kabupaten Pesisir dengan adanya apa itu namanya aplikasi yang sudah tersedia.
0: Oke, baik ya. Terima kasih, Ibu Lina, atas informasinya. Ibu Harteti, terima kasih sudah
1: sama-sama
0: hadir bersama kita ya, Ibu. Semoga sukses nanti, Ibu, pamerannya, Ibu ya.
2: Iya, amin.
1: Amin.
0: Bisa menggait investor yang banyak untuk
1: memang itu
0: Selatan.
1: Yang kita inginkan.
0: Iya, sekali, Ibu, supaya kita.
2: Tapi enggak pernah nyangkut ya.
0: Masih belum rezeki kali.
1: Mudah-mudahan besok nyangkut.
0: Iya.
1: Mana tahu dengan adanya Ibu Lina nanti
2: kan?
1: Bisa nyangkut ya.
0: Oh iya.
2: Iya, ini udah berapa lama ini tahunnya? Belum ada yang nyangkut.
0: Baik ya, berarti butuh jurus rahasia yang lainnya nih, Bu.
1: Iya, betul.
2: Jurus silat.
0: Oke, Ibu, terima kasih, Ibu, atas waktunya sudah hadir bersama kita. Dan juga terima kasih kita ucapkan untuk sahabat Langkisau yang sudah menyaksikan dan mendengarkan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM ataupun yang mendengarkan melalui 91,2 Langkisau FM. Terima kasih, sahabat, kita tutup dulu Gawang Posisi bersama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Del Febri, tim yang bertugas undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai sahabat Langkisau,
4: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
4: di 91,2 Langkisau FM.
5: Media informasi.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain nak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Sumatra.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
9: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
10: Hey Dad, lari yuk.
11: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
10: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
11: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
10: Masa?
11: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
10: Oh ya?
11: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
10: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
11: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
10: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
11: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
10: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
11: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
10: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
11: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
10: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
11: Ayo.
9: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
1: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
2: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
1: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
2: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
1: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
2: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
1: Bagus itu. Ibu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
2: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
1: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
2: Ya iyalah. Kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan, pasti terasa tidak nyaman. Dan bisa-bisa kita jadi stres.
1: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mengapa Uwo kau pagi-pagi? Alah masih tak mungkin. Uwo! Oh, Uwo! Sibuk mana Uwo, ma? Subuh hari baru Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, ma. Tolong sementara Mak Uwo siku Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
3: Bak aku tak kegebanan Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore, encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau bekulai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan saya, Siti Nurjana. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara tinjau proyek strategis percepatan pelebaran jalan dan memastikan progres berjalan sesuai perencanaan. Dengan reporter Yayu Bahar, silahkan untuk laporannya.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin didampingi Wakil Bupati Pelik Sonadi Yitingan dan Sekretaris Daerah Mulis serta sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Barito Utara pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Salahuddin meminta seluruh dinas teknis melakukan pengawasan secara maksimal agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi standar kualitas serta target waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya pelebaran dan peningkatan kualitas jalan, memiliki peran penting sebagai penunjang mobilitas masyarakat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap setelah seluruh pekerjaan selesai, arus transportasi masyarakat maupun distribusi barang akan menjadi lebih lancar, aman dan nyaman, sehingga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, berita kedua di sesi pertama ini ada reporter Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo berakhir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Silahkan untuk laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krincing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo resmi berakhir. Arifin Rohmat, 18 tahun, dan Yufaidin, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Curug Telu atau Kali Perang pada Minggu 12 Juli 2026. Camat Watumalang Arif Hardianto mengatakan pihaknya menerima informasi dari Polsek Watumalang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bahwa tim Wanadri Bandung telah menemukan kedua korban di dasar jurang. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Menurut Arif, lokasi si penemuan berada di jurang dengan kedalaman lebih dari 284 meter. Kondisi medan yang terjal membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus mengembangkan menggunakan teknik penyelamatan khusus untuk mengangkat jenazah hingga ke posko Sembrani. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD KRT Seconegoro Wonosobo untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Wonosobo. Setelah identitas dipastikan dan proses pemulasaran selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Arif menambahkan pihak kecamatan segera menghubungi keluarga setelah menerima kabar penemuan korban. Sementara itu, Kepala Desa Krinjing Mulno menyampaikan kedua jenazah kemudian dimakamkan pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri keluarga, warga, dan juga kerabat. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama dan jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Kirim Nang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Nurjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Pendengar, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silahkan rekan Aan.
4: Pendengar Republik Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Kodari menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup PGN. Terkait hal itu, Kodari meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan ke depannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi yang kasih Anda untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan dan pendengar. Selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Panen padi serentak se-Kabupaten Tanah Laut, Bupati optimis produksi tembus 200 ribu ton. Silakan reporter Norma Rizka dengan laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar panen padi serentak yang dipusatkan di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan ini tersebar di 11 titik kecamatan lainnya pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tersebut diharapkan mampu memberikan semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Ramatrianto dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan panen yang terjadi di tengah musim yang dinilai cukup menantang. Dari 11 kecamatan, 10 titik melaksanakan panen dengan indeks pertanaman atau IP 200, sementara 1 titik di Kecamatan Panyipatan masih pada IP 100, dikarenakan merupakan lahan cetak sawah masyarakat. Pada saat ini, hasil panen di Kabupaten Tanah Laut tercatat mencapai 99 ribu ton. Bupati optimis produksi akan terus meningkat seiring bertambahnya luas lahan tanam. Pada tahun 2024, luas lahan tanam padi mencapai 45 ribu hektar dan pada 2025 meningkat menjadi 50 ribu hektar yang diproyeksikan berdampak pada produksi padi lebih dari 176 ribu ton. Yang menyebutkan ada pekerjaan rumah baginya yaitu 27 ribu alat dan mesin pertanian atau alsintan yang diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut. Ia pun berharap tahun ini produksi dapat meningkat. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Ramatrianto juga menargetkan produksi padi dapat mencapai 200 ribu ton. Ia berharap nantinya di akhir tahun dapat melebihi pencapaian tersebut. Lebih lanjut, Ramatrianto menyampaikan bahwa dengan panen serentak di 11 kecamatan, inflasi produk beras di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat teratasi. Jika ada petani yang masih belum berhasil panen, ia meminta agar duduk bersama untuk membahas solusi terbaik. Kegiatan panen serentak tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Kepala Distan Horbun Kabupaten Tanah Laut, para camat, serta kelompok tani dan brigade pangan. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, berita datang dari Radio Suara Dak Sinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul cetak rekor dunia MURI lewat senam kreasi pentul tembem di Gelanggeran. Silakan Abi Hasan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Gunung Kidul kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mencetak rekor dunia MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang digelar di kawasan Gunung Api Purba Gelanggeran dalam rangka Geopark Naik Spekta ke-8. Sebanyak 1.588 peserta perempuan berhasil mengikuti senam kreasi yang mengangkat budaya lokal tersebut, melampaui target awal 1.500 peserta. Atas capaian itu, MURI menetapkan sebagai rekor dunia karena dinilai mampu melestarikan budaya daerah secara masif. Bupati Gunung Kidul Indah Suputi Kunariningsih mengatakan senam kreasi pentul tembem merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata. Karakter pentul tembem dipilih sebagai simbol keceriaan dan kesederhanaan masyarakat Gunung Kidul sekaligus menjadi kebanggaan budaya lokal. Momentum ini juga ditandai dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan topeng pentul tembem dan gerakan senam kreasi sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Bupati turut meluncurkan semboyan memetri warisan bumi Gunung Kidul Handayani bebas dari korupsi sebagai ajakan memperkuat integritas masyarakat. Dengan torehan rekor dunia MURI ini, Gunung Kidul semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi sport tourism berbasis budaya yang diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan melaporkan dari Radio Suara Dak Sinarga Gunung Kidul DIY Yogyakarta untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Abi Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, baru saja kita simak berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Persada ID,
6: untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 14 Juli 2020. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari RTFM Temanggung Jateng. Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Silakan reporter Bima Prasetya dengan laporannya.
7: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Desa Karagedong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung masih menunggu persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tomo Adipurnomo, mengatakan lahan seluas 5,2 hektar yang disiapkan saat ini masih berstatus lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena itu lahan belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebelum mendapat izin dari pemerintah pusat. Menurutnya perubahan status lahan harus melalui proses pengajuan resmi dengan memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk penyediaan lahan pengganti. Jika lahan yang dialihkan merupakan sawah beririgasi, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan pengganti 3 kali lebih luas. Sementara untuk lahan non-irigasi, penggantian dilakukan dengan luas yang sama. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan ke Kementerian Pertanian. Namun hingga kini, rekomendasi dari pemerintah pusat masih menunggu proses penerbitan. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Bima Prasetya dengan laporannya. Dan selanjutnya pendengar, berita datang dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Hari pertama sekolah, Bunda PAUD Kota Magelang dorong ayah aktif dampingi anak. Silakan reporter Salsa dengan laporannya.
8: Pendengar LPPL se-Indonesia, upaya untuk memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini terus digalakkan di Kota Magelang. Melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GEMAS, keterlibatan aktif sosok ayah kini terus didorong sejak hari pertama sekolah. Bunda PAUD sekaligus Bunda Forum Peningkatan Kualitas Keluarga atau PUSPA Kota Magelang, Nani Yuniati, meninjau langsung pelaksanaan gerakan tersebut di TK Pembina Magelang Selatan pada Senin 13 Juli 2026, bertepatan dengan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Nani Yuniati menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. Menurutnya, keberhasilan belajar anak tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan emosional dari keluarga. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik dan psikologis seorang ayah saat mengantar sekolah mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Lebih lanjut, selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Nani juga memaparkan bahwa program ini sejalan dengan transformasi posyandu yang kini mencakup 6 layanan dasar, termasuk pendidikan anak usia dini. Di akhir peninjauan, ia menyampaikan harapannya agar para guru PAUD tetap konsisten menjaga semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak guna mencetak generasi yang berkualitas di masa depan. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Salsa atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Siti Nurjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabolong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita
9: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
3: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walau

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan.
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: dipan, di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.

Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lilmutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
6: Undi, wow, berdarah batu Hayati ya.
7: Undi, di apa Hayati?
6: Iku wow berdarah batu kau cali lah wow.
7: Lenda TBC kau nak. Acapela. Oh, pareso ke puskesmas.
8: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
4: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
4: Jangan lai dah. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Bincana ayah sadonyo. Ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan nan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Hai sahabat
0: Muhammad Langkisau.
8: Kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
8: di 91,2 Langkisau FM.
9: Media Informasi.

infiniment.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang. Panyilau nan sanak jawah palapih rindu nan batahun, kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan, untung lapih taraga hati, pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang, abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mak, bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko, kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak, dendang sair yang joratoknya, pengena untung para sayang.

0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.